za bakica. Potom na timi atina. Juna tara sabai sakchi cha. Au angalo ma badina. Gere hola timro badheta. Suna kasko chai hunna ra. Aruko kura na suna timi. Kebal bhavana lai bujhana. Sangai basi plans banaula. Ke garna man cha future ma. Timle dikhau ma falkaula. Ek jaan hami dui atma. Sangai basi plans banaula. Ke garna man cha future ma. Timi dikhau ma falkaula. Ek jaan hami dui atma. Hamro saath torna sakdina. Timro haat torna sakdina. Sangai basko man cha sangai bari. Chutine baat garna sakdina. Hamro saath torna sakdina. Timro haat torna sakdina. Sangai basko man cha sangai bari.